Parlok nang sengap ina sedang ia ke program ki jenruai aingut da kituki atli ki jenruai kasi kata ke jenruai jengba wan bor langkar ke ngor bat ki parlok ke baila air kerteng ke jingkan mau ia ke get semeni bat ke jenruai jeng iba desta em tangkiu ke bila air kerteng dei ke senam. Ti parlok nang sengap ania seprang bat kene ke program ngini sengap bat mentah ia ke jenruai garu kata na widinat marak.

0: Palok nong sngap bahkan di kapur ni donya i nong sngap i bening kong balayo ya ka lain ngine sngap bika i gajing ruwa i kwa ban kren ag i kwa ban jit. Hello request line.
1: Hello, good morning kong karawan line.
0: Good morning pak wan yang hadin kat no si syuk ngayo bani kren bat pi fi long kom no.
1: Oh, biang oi.
0: Te fi jak shan no.
1: Eh, yo i wei si announcer i fi dem yo si wa kom sen.
0: Oh, kom tamo.
1: Hai.
0: Oh, tak. Tis ngu tenat pementang kasingi fila ayok ya ke lain mah, Mbak Onyang.
1: Hai. Hai, Jin.
0: Di nang tapat dia pi klien pi syaj am.
1: Hai, ya biang.
0: Ya biang. Di tak kajing ruai iu mentang kasetap pada Mbak Onyang ni wat. Kajing
1: ruai iu pak Snarwell sili. Kajing kajuk mentah.
0: Kajing pak Snarwell pi amwa.
1: Snarwell sili, hai.
0: Snarwell sili kakerteng kumno kajing ruai.
1: Tinsneng kajuk mentah.
0: Tinsneng, oh, kan yang ngelak yuk. Tinsneng kajuk mentah. Ting, dia nu fi kuat pun sengap setenat pening ni kajing ruai.
1: Kau ingat fi makong bat barok ki betrai lang bat pi.
0: Ku boleh syubun.
1: Nanti, nanti barok ki kon gik di jengai ki bayi ngerusem. Tapi barok biasa dia dijikit jiwan man kapol. Kum isu ba, ipi dahun, ipi dah sisa, i Iwan Pli, Iwan Biang, Iwan Bait, Iwan Lingkoi, Iwan Trais Jalan, Iwan Tis Kembali Ngap, Iwan Jois, Nampo Omden, Nanta Ikon Mukim, Nanta Anisha, Nampo Kedok, Nanta Iwan Arbla, Nampo Fang, Iwan Hep, Nampo Gofling, Nanta Iwan Duk Shilar, Pojo, Iwan Kintiu Bo, Nanta Stein, Nanta Itu Iwan Artatian, Nanta Parion, Iwan Beran, Nanta Hot on Baram Bai. Ya baru ibu sampai program. Oh itu di Larisha Marbanyang, Larisha Marbanyang, Peacefully Marbanyang. Buat baru kibaya di Syahadukan jadi metaga step lah.
0: Sungguh tenat bah. Sungguh syabshet bah deh. Menang bah. Kita kibaya di Syalang, kibaya sengap radio lang. Mau buat di Larisha. Sungguh balik lang syalong syalong. Balik di Syalang adukan cong ini.
1: Baru ibu siapa ini program mereka tapi kembali ke lantut kami kau IT kau sih kau sangat lebih wedi kau melakukan kembali ke lantut.
0: Oh, ngangit kila semua tu, mbak ni. Ma, tu ngasih tenat sih pun eh, banyak banyak keren biang buat pipa dia hadian bun bun segi ma, Henry long buat dia bermiok lain kumtan deh. Tu ngakerman bangin saya banyak keren biang buat dia kau ikapun ma, mbak ni yang nang klan nang syad, buat yuk sing sing ngakerman.
1: If you're
0: going to see
1: what's
0: the

0: kadang.
1: Hoi. Te ngidang ya kerana mentan bai baon yang kain cepang ya pi bat ya baru aku biasa yang di syah duka supi.
0: Oh, layak sih kain.
1: Layak sengama tak ada tahu hilap pun ruut layak yang lain ruut dia bidan bok bahannya lari.
0: Nado rasa pun kita mah kami yang lain kan.
1: Oh, kamu tahu mah?
0: Syah nama wan yang.
1: Tak. Tidak bok kain pelak yuk deh.
0: Bahan.
1: Ti nang tahu mah tak setiap ini semat pi kuat sengap jengruai iu lari.
0: Ainda
1: jingwai
0: song one job chocolate
1: ke jingwai senam senam. Ta senam senam jadi one job chocolate mah. Ini sengap pada bat no.
0: Benikong siap eh ya ki.
1: Kuli sibun.
0: Barok ki nong tre jengka akasoni.
1: Hai.
0: Ya, dan ni kesuli. Kedan customer wang di syah dekan angin.
1: Mm-hmm.
0: Yang juru bak lingkoi, bak wel, bidahun. Ya iba wan yang lu kain kunjuk nama bayi lah request yang ah wan yang ya dog pak mentong apa melim kong LB apa nong silong bari apa lo ke basap kini program tak siap
1: ta ti kani kajing roi kan lik kerpang nak benta jong pi bat nak benta kitu ki bia ki bia di shalang ha dukan jong firu mo lari. Tapi cuma pun pentam pada yang najing ruai, inginnya pun inginnya sengap i. Wei artli e-sport cuma mah lari. Tidak ada waktu pada yang sepentam pentam yang najing ruai bila ajit mah pima. Kau biang am kau dah?
0: Biang.
1: Dah. Tahu ngakur men bengit saya banyak keren biang aku wei kapur. Kau boleh sih buat aku bentak kapur jang pi.
0: Hai dah. Kau boleh sih buat.
1: Kau boleh.
2: Hey Ribor, me pay liuli tu kedon. Em ngapet bagdon em ku tu Sharp Plus F. Plus F ayuli kata. Mitip haga bam ke bangi bam lara duna ki nutrien bar ki vitamin ka kata ay kamet ka bor perkat wat ye ki kam ki jam baman ga siru. Te haba pithir ukha u ata kamlu company ang negadut ki badon ye Sharp Plus F ki yo ki vitamin haringkat ki jing thau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ye Sharp Plus F na ka bentak ji im ku baba na ki nutrition ki bapura bar ban yo ka jing mun toy kham tam e haga kot ka khya. Lapan mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong.
3: Kan mau ketua sisian ba village hospital pihak banrai ke pla badap dikit prescription barem ki report jing test bet ki x-ray nang tas ka yang haulan ba jrong ni tiket ke jenjar ba mdei
4: menta de pilala ban ong lit suk iki kot ki slabaro ke sarkar ke lapen suk ekon kom ajing suma da ka Ayushman Bharat Digital Mission pidan kam maniyo tang Ayushman Bharat Health Account App number jong ki the digital number ba khat saw dak bum nan kam siu bo bulut baro ki jing tip jo ka jing suma jo pi da ba shlan ha ka phone jo pi
3: leng bau abhai doctor jo pi la ban pai prescription bat lab report tip bich ka phone jo pi nalor kata hospital bila ba ju scan yo QR code ban lad nur lan de jrong ba bila ban register hashan ro shngan la ban chanya bat am dan kam siu download ka abha app menta ban yo number tang ha po khin jet minute tan kam jing rap phone hau number not lain reu sau ar kenda iwe sau nyau lai kendai lani follow haka EBDM Meghalaya FB bat Instagram lani X.
4: Abha terukom sumar ke bapensul.
3: Lawalam syapi dek Ayushman Bharat Digital Mission Meghalaya Shillong.

0: palarong sa pirang dan bat ngi hak live phone and request program jong kijing rai khasi hak akashwani shillong ngi dan sa iwai pat i nong sa iblayo ek line min yas ngap ka ek kijing rai ke bikwa panjit. Hello request line.
1: Hello. Good morning.
0: Hello. Good morning. Manu itai bakren.
1: Ngai dua nene mo ko dok.
0: Mangat ngam la ban le ai ai sho namar bangam sngothu ya idu. Kudu te nang ta filong kumno mentak sidu
1: nga biang asipan
0: ngaru nga klein ba te mentak step pi kwa ban sengap dak ai gajing rai do
1: ai jong i kong Alicia pungrup
0: ai
1: te jing it bajanai
0: jing it bajanai kani gadai nang pok a film nak a film jing im mi mat dai
1: ha
0: te ta pi kwan pat sengap setanat ino do ai jing rai. Hello, Pia Sengau yang ah?
1: Hello, ngayo siang.
0: Hoi, Pika Anpan Sengap Sotanat yang nunggu ngayo jing ruai?
1: Mereka ngayo siang itu, langsung kau jang ah. Baya baru kita pun kakas wani siang.
0: Kupulai?
1: Baya baru kita balik lain cakamat mo, batki ban sayo re. Tangkom tahi.
0: Tangkom tahi mo aduk? Tak banjir ku teng.
1: Ya, nunggu baru hilang.
0: Kebelan. Lepas tu, malah akan tublang ya kibar awak. Nai kibar sengap kibar jia dedikit jingruai ya piru nai.
1: Hai.
0: Toh, kan ni kerteng, ni kajingruai kan lek kerpang nak bentar kajong piru mana?
1: Hai dah.
0: Toh, kubeli sih buat sekeran biar aku ikut por.
1: Hai, kubeli ya piru pun juga.

0: Hello, request line.
1: Hello.
0: Hello, kastep ko besok ko kemana piko?
1: Ay, piro kumju.
0: Mano itay bakren?
1: Nakren mga i may deng na po maungap.
0: May deng na maungap. So, to nat bahag ta kasur jang pi, nga so wo pi ka shy, ka he, ka sungo bala kedit tiap ba. Sungo to nat
1: ban. Bakadeng li iliw shy kti and chat chat pi.
0: Kadai kata terai mo may deng. Te me deng nomor baka por kala ya nyenye jit no kajing ruai mo. Ka e kajing ruai fi ka ban skam tak stem.
1: Betu ke ingga sau ayom kipor jang ruai ba sken.
0: Sau ayom kipor jing ruai jing ba sken ruwels imli nyenye sngap bat no pat dia kari jing ruai.
1: Ki kon ki kseu i me do i pat do ki ba ye ki ba sem ki ba sngap e kene ka request line baro bat ye phiru kum ju untu.
0: Who bless you, born my dang? Mapila, bah, pensngaps tu nak yang nak betul jangan iru kumjo. Tengah kerman bangun saya apa yang keren biang, buat pihak awak kapur my dang, nombor kapur kelayak ni yang sngap nak kajing ruai mo.
1: Tengah
0: ni, kalau kesin kebening kong kebangai yuk bantu. Oh, kumta, buat sngap ini perkat. Tengah hap yang sngap bahan, hap kapakut. Ni pun yang sngap bahaya pi. Syakas station kajongi my dang, buat ruhak ni ke program mo. Pilak don box pun eh kan pilak yo akan lain mentang step dai. Ti ngin saya keren biang aku ke form mai deng. Nang iPhone saya ni ku boleh sibun nak mentang ke form tu.
1: Ta.

Kestep ke besok bat ke bekemeni pi barok ki parlok nong sengap kani kadai ke Akash Wani Shillong ke bawaan cepi ulai sepak sopu nyau puan army tehak medium wave beringkat berupra sepak andri pusau kilahertz bat pi laru bani ok sengau yang ini dengan news on AR bat ke DTH. Ngi pediang sengupai pi barok ki parlok nong sengap cekawai bat ke program dengan ke station bat hak ni ke puan ngi dan ya ke bandu walam cepi ya ke program ki jeng ruai kasi kata ke program surbet yang bat hak ni ke program memandang kestep ngi dan ya ke bandu pen sengau cepi ya ki jeng ruai ke kentup ya iba rana karkungor iba heading sana dan tiang bat iba tan buar suwer. Di parlok nang sengap aswa bengin sedang ia kenika program ngidan ia kenika jingpen bena. Ka Akash Wani Shillong kan walam siya pikin nang sengap ika live on end program ayu ki Dr. Kiong haka shitarik unaitung arhajar arpuhun riu sengi balang kata naduk kapur kendai lala shiphou haduk kapur kendai saupou menstem. Ngendon haka studio ya i Dr. Frankie S. Siang Shai ibadai i neurologist bat kaphang ka ba in pen shai kalong behind the mask who heals the healers haka ba yadai bat ka jingrak he ya ka national doctors di arhaja arpohun riu. Pila bani shimbenta haka ni ka program da ka ba phone hau number not lai hun riu sao ar kandai san ar not sao hinyo bat bu ya ki jingkali i Dr. Insa Jubab ya pi. Di parlok nang sengap ini

Parlok nang sengam ila sedang nia ke program surbet hiang dak tu gujing ruai jeng iba arana kar kungur ke baila ai ke teteng ngat rang hir hir ti parlok nang sengam ngini ya syap rang bat kini ke program dak abang nia sengap biang yiki at liki jeng ruai jeng iba arana kar kungur ke baila ai ke teteng pile jan bat shisien berkat.

Pangrok nang snap da ketuk kecil raja ngibak tan bor swear ke bila akhir tering syaskul ngan lej kepuar kada yang ngibangin penkut no iya ke program kecil raja kasih ke program sol betiang sang pa abad snap iya ke program kababut kene kada ke akash wani shilong.

0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, good morning.
1: Good morning.
0: Ini ide Ido. Pastor P.
1: Ido
0: nama kedok. Okey, Ido. Pi kuat je rayu mentah kestam.
1: I know, jenis lah jangan Shakira waka-waka.
0: Oh, Shakira waka-waka. Okey, kadika football fever mah. Pi play football dengan kemit. Kadika first not all match day.
1: Kena?
0: Long fee page football menin ka semenya ke step lah long mah
1: dah sting
0: okey kala mit pat fee de kepor kala palat kala kam sini sepo por jungi kin mah India okey pi pi sya ek team yu kong do
1: mangate pandai mentang saya sya dalam semi final
0: lapoi semi final okey kebiang kebiang kata okey. Okey, kena gaji run fi kuat benda dikit you know.
1: Mengko nak kesian tu dak ya di staff baro.
0: Kulis sibun kong dok.
1: Ya baro ni si ba sinta ha kan akash ron sulang.
0: Okey. For the first caller bio nak kita pi polok jo pi kan ki kampai yo. Ong nak pi polok jo pi for the

Kali program bun kami nak sih mana obra mosih cuma ni gemen gitu orang hoga matang ha dalam tu nusuk men program na gitu orang macam tinggal ha kalau bapak sen somen nak sih acik program kok kena so na gitu aman gin tek tek sejak mana so ni jenisnya tang kobra kok kena so na gitu aman gin mutela.

0: Subhan, kau hai api, boleh si mikrofon ke call jong ah.
1: To, boleh jong.
0: Bagi baro ki nong kerai ke akai sebani selong, bagi bagi sembang. Kemudian ibu bayi yang bahasa jong ah, kemudian kami kau layak lanjut kemana dari itu pun layak rumah. Baro itu sangat program.
1: Tetap aku boleh sebut mah, apa dah mah? Tiada supaya tak. Kadang-kadang phone iman kau tiada mah.
0: Oh, tak.
1: Tak, tak.

Harian ke toko jing rai ri lama riang balar rai di ba ohi wat pasa mentayin pensengau noj pi yakini ke jing keren bat iba bayai sya si imli halor ke pang ke jing pen mi kambun ya ureo hadem hakit hain ri lom jongi titokin mentayin sya skor yakini ke jing keren.

palok nong snap mentan philayo sngo yakituki artli gijing rai kawai gidi gajong e butilang so yang gajing rai plai keteng me mariang bat kawai pat gidi gajing rai jong ibalapun kemen shut up kawai lai keteng buram jongka nginya pentem susu sa artli gijing rai jong ibalapun kemen shut up gijing rai plai keteng ler pingat bat simply te palok nong snap dengan snap segini ki artli gijing rai Jangan ibarat pengemban, shut up kejengah ibarat keteng, air pingat, but simple yang.